Milokona kua pintukua laata hechal reli chosach och spanak shakutli shnimakwal kontilal li chosha chiruebli unepcho.

0: En épocas buenas o difíciles, nunca pierdas la fe. Radio Utancar en 106.9 FM.
1: Eskana kakwa aksal uru saklisake, shonu saksalik angel. Shonalilika kahik, rera bingkilik angel.
2: Bantiosinko,
1: chiris, kokel, kochinash, katyes kamano, rikinek di kakush, kabits, amanan. Chikahunil to bantiosink, chanchan kachon, kan kamusik, katikibak bilik angel.
2: Bantiosinko!